0: tu lay tanu do kinga kanga jamqua dang bernamik gurendarale na namagar ine kiri kanji wale dang jingu din namai beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga engage paletia al lumvezi erite big tebir ala kebal air idi ingna ye na kin odan nyedding den donga king ide nama sanji jiu al dulding wejang Asangiu alompi kakire na alompi udwanya denden donga kai na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregin na kamke na fatayi wala nino surdo askemba na tabir ke barasti libana kergelsi ine lompi ngen kuro nimes fale dial alia ina sallap yakinsi kinkaruse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaina salanga ka ine lumpen kuro na mani so age na ayere se aerbe se ini na ye na karabanye ding dendo ake ine na misem pal de ke se lumpe se eri ala ke bal er eri bi eri si nye ding alang gis de ararang ji al dulding we jang asan jiu al lumpe ye ne yiti tewa andang joza dok na mayen kwa sang salaje asamba je idin na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye idingna kurin nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine asang injala lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulanga ke sfe abaje ngidele ne starasbe nankuote la den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na surtiel karo karo kala kergel kergel kei na loto gejeu na kela azanino kei manas nino ja na sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lomping ke kuro al sa so age na lombi al kuringa kuri na lombi ali al wata nya ding de ndonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala gal yeena na e den kuri na su do ataras fi asan elen jalon ji al dulding we jang alan lom fi ge se bugi ja na belela kel jam azaye beleng tarasin asan en jalon al ye dulli na u do nyedden fi ne ji si te wana nge ka te wa nan kwa kera ze al kusina te wa na zan sallaf ya taga ye ze irtabir ala erba
0: tulle meram bain na dogti inan taras gis jawe en gingole na namagal wo dolpale kawi e ina do in ayakin kages paletia lomping nas do ina tiririsimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kai na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyi inne kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedin turbangali asa basarri njegi inne langis beleng ne jiabe sen wal aba kuin kwa sal baba lama ila lole jodo gal kala kenge inne magil lompin kuro faliti na nyedin aljanga keng den donga kein inne nangis dok lompin firjanga faliti lompi alkaraba ki pina duldin kwe afiba na inen mas dok impari lompin den kilman tulling alye kuldinga si nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba ine namagis impari di lompi alye kekire ngang kekire nyai tule ngang tule na nyai jayngang jayng alkenga na ninke nama ninke in namay lompi ngis pali di ning
0: tule dok megiram bain na dok gis ine tirik gis inang kerkerja na namagal ine dok itiri karin kangel jam kwa dan bernamej goran darari nama tombulan dak dik sikel kam le namagal kinga na dan bernamej sitabun kare tane dok kinga kangel jam kwa dan bernamej goran darari na ine namagal sijingo kere kausini anen beleng kin ayanga kages paletia duung yani duo kai kin ayanga le
1: ine duo eredi al ubelom fin beleze seati elba na duwe idi na udo nga jiti nga sepe. Ine nama yei

0: al dulding we jang uid al gis lomfe kwa alang eleja a gila azang aja ba abe elenja alamba jelu lomfe kem fir jang al jalenga ban jegil kidi nui na pemen nenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomfe alie al kuringan kuri nyedingi jial duldi jang walaka al duldi ang azang iu lombin bele idalaiba azanka ke seingau al se na ba wela sandeng firja kem firja umong na ke ngudoa tuleng ale vi alamba dembele la se se ei na dembele la se ke kuinja nga tuleng ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudoa tuleng ale vi udoa firja ke la la kwa nyeding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudoa firja ke la al nyeding epi na udoa tar rangela lepi na di ngungis gizipe aldu lingwe jang nas elenjiwo kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kure ineji ala duldi jang azang lombe le seje jang kese ense na dembele la algese beleng albase azamba jiu a lomfi alke daldin dioni gisitewa kinudo nyedding a tabiri ese ala toeba azang elen jalung kingwo mu kedeg ni sembau na gal kedeg la duo za ba wana pinga na salafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwe la jeng azang seje je lom fele ke sense na ke ngudo ke la al jikara ke el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alamba tara sin je gil na dembele la se ke el jam na mas jiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azang lom fi se a tulen di jalung na udo nga tulen a ke la se ja alia ina lom fi kwel a ji al duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas a keljem algese kwa na taris ja basin jiu kemfir jang kage na kem tulle nga kage algese jizipia.
1: Tulle mayroon bain nas inan tulle tirsingo uo taba na namagal uo dorpale kawin eyine do inji ngole gis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kage swalitia duong.
2: Kin ayanga ingis falda duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na dogisin palda duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogisin palidi duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng aliei na pia udonga si nazidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi niin kwel. Na as lomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia idi na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kweyi na lompi yung kuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kweyi dines udonga yitia.
1: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

0: Tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij goren darale na ine dan bernamij le taban jingos kan na kan nakire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beleng kin ayanga ayis belenga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa en kwa lompinge en kuro al tonga ge na azan lomfele se jeiken Iding na lombe ye algi kinga se tewa, nangye ni kinga se kwel, nangye ni kemfer janga pale de alanki ye se seke na asanki ki wali ye ni kinga se tewa. Ine nabaye ni kinga se mbele, kese ense kaimbar nga se asang inkwa lomfi al inkwa al juenge ye kedek, iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lomfi le na diimbara le asdemba, ela lombe le jayen asdemba, iding na induo se lomfi na tewa. Kara, aba ese juengi ba long inal lompe se inado juel. Iding inal lompe inde antare se juel, ba yen long inal ese juel. Jido gato, aba tare jeng, na jau. Aba tulle ndi ja, aba tulle kirela de kange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de ngu kise nja, iding tulle ngage ba. Kidik nama ye ide nesembeleng, uduan jitinga se ala jau, alamba jitika kere. Na aba tulle ese jau, alamba tulle kere, iding na kuru kering ba de ngwe tenel na kuru, kengwa ba ye, tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ya tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ya kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo na tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jisite wa nang aliye lomvi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa baka to abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na baye ka aldu lingwe ang na udonga kese ing hawo na baka a abage lomfi eri tulle ini ba ang udike ing kar udonga tulle ang kela alge ka se ini namas ane na udonga jiti ang hawo kela udonga se a jiti asanga ka ba lomfi ya jizi ni meni alge ingini asang udonga tulle ang ajaw na udonga tulle ang kage abas jijay dimbara se no ba jane na sa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jana jani iding na lomfi na ini jizi na alamba sa jijala ji kurokira jamba ato alang injwa alang deizi jawa wala gansuni na la ilangiti mara lomfi na jizi kela juru ini utuli ase ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga galuba lomfi ini asan jiu na asan utuli ja ke ela sa jijiwo
0: tulai mehiram bain nas dokis inangis jisungwe lole na namo galubu tovala kodo nas imbelele wala gali njimwe la gis itiri nyi uwe dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwase ayikuwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwase inkuwa aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja na aba kuse kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill ma gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi al ka anal umonna so tole aiba wala dogal dikenga ne inen pia alba injitisi pia asa inen enga Iding alang ki kain si dora kawedi idin na nyeding ki tokang na abad dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi auna kilma ni si mwa asa jitu leja ni dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik aljaw iya alay ba alang auna tulele kawngi. In namagi simpali di asang kain si sur kaming tulenga sur alang tulenga leko idin na kusenga tule alay ba. In nama ya ini sekiranya sini yang belenggu sangkai ngisi udang atau lenga kau lidi, nasangkai ngisi kila ananya yang alai nas tulle jie labas jual labas kuse jie labas dok ki erule injua jikai, but udang asal taras duit dia asapa ini ngi le iya udang akit malam pina gis jisim belenggu al eridi kenang engineng alang tulle ngalai kau ngi iding, nado ini alang kamu adulding kue aba kuse fi na lompi din tu ka karapingi inne lang ba erbedin koja wina erbed ba ya inesin kusenga fia inneng alan si kiai surunga si kaulidi alan ki tulenga kao nyedding ila alba jijuel alan ki jisi si mwai badok ilong asen di mbaro si dok juana zi si dok inne lang si mwai eng alan inga juaba namas ka umong alan ba duin ditin ka inneng kiki yang kombo au ya na duin mbaro si namas elel inneng asan kurunga si kain udonga nyedding kaulidi idi ngala nyedding aba iri kain ngala nyedding ara iri kain aba kuru kangala kuru kori tokang kia lamba auna kirin kiro kang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dalam bernama guran darale namus dok daing terni madik kelkam nama el kainga nadok si kagil dalam bernama si kasing kanyi.

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kuah, dan bernamit kurang darale. Na ini nama galkuelan untuk gimu kerja kodan gimu nama beleng. Kini ayanga diin jail le kages palitia.
1: Kini ayanga duin jail le inggris palitia allom fine kase tewa. Na allom fine udang perjanjian se nyet dinggris pe duinu. Na allom fine kase entewa asangka along aliyah ina kurengan kure. Na ine doge zimbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al gizem falide keng kurones kaze falide. Azang iu kise ka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi keng kuro al songage. Namas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage. Na king uduanga alayepi alba seje kwela bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kuin udang anya denga saya sempa fale namas email king udang alomfi neskwa walang na email se ada ujiti ada tulai basing email ini naskah alomfi le seje ya ada ki ya agak lul nasing email alomfi beleng aling inu tulai se a ini kese nse nemes jayung kese alomfi le namas seje kese abi ini abi nas iwo al keng kurusong agak nanga liai asai kin udang anya den taraspe nanga liai al kaki kin udang anya den au na kuoro kal den dong akeng kinal ka nawede na king kwa nyedding alking al nyedding a den dong akeng na kela nan kuzingi dok na yang kwa san salaki ta ka san baki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salas pe na nan akeba nan tewa ina ki alaka ngaba torik na yani tewa na kaing dalindio na maye a nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang unas dele se jay puto aing na kuen bar ngase bagi ana wenge in algi kaze lompe kwel ela alba ye lompe njwenge.
0: Tulai, mayram bain, wut toba na sinan teras girsimo wa inangis jauli. Ine nama galok u dalpare ko namus gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta den jaile.
2: Kin ayang a kasi duin jaile ingis pali dia asangka ing alung ka duin suring ala a amba. Ka alom fiing ang. Na asang ing along ka alkiluom fiing keng kuwe na kakire ang. Na dok asang ing along kila al kusingi dok alba ing keng ina ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang ingo na tule ing. Iding na dok badok ani asang kila si ome al kusingi iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama sin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jaying in jawidi alang kuin jayinga deltin dio alang tulenga ge na kuin jayinga alang lomping ken belenga kel ame alang lomping den doran toga ilomba. Iding naye akwelba alang dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba. Illa fi alia kuwa. Inne namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye ina jayin tuleke na aba kusenga kain baye ina jayin kusei. Iding alang lompisi kilmaduin erin simuwa iba. Bas ilong alang ka tulenga tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simuwa iding na tule baye al kuldinga si jundi na kain naskeli na kemalulang alekewi.
0: Tulai meram bain nas dog inan taras gis girsimwe in na inek

Pues la cuen a la bago da en al día en torombole kerrek, bas al día torle a kundul na skau. Na ki al día en torombole, al día ki si kundul asa que da en ore tiri. Na dok, nan si dok, al día ki kundul alangis ki nga si dora torle rol. Alang si ka yung tonga ki kwa en kerker ka. Na me ilayin na ki, na me ilayin na wu al di ne si pia kwa si, ba di en ore ini na ki yung tonga ini ditin na di en kawe. Nakila utonga si gal orea kerengan kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ke kida ng aldingan torombole namas aldingan songwa kundul noskaw ilayin asang kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga nasa ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengan kwa askarnao. Ila ila bazi jawli. Nakila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asang kika ingkirgar ka.

na te galnama kwel alang aldidigin kirsimo ata salpya ila aldi algigwanden kirsimo nama imbereng alang kwanang kirsimo kona burung kona na eliang kona alang kagil kidem buru watangang kona si eliang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkira imbelege na namo kwel alang singkarum kwa keing nukundura nas kila kona si keingere na imbereng ngelam kona kila bele tulaya sake ba alang keingu nuki bele keng sikani kin namo kwa kidge al kikwa mbelenga gutkawe lea namagal kwa mbelenga gutsi tabun songainga lea namo kwel alang ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin diyo kauli alang ila kitab sigiren pi namas ota illa iwi kila kwangi si kwa kerna ota sigiri embele na ki kie wongon kwana na ki kieng kwana al kie embele ale keing marang kila kwang kwana aliyeng kieng kitabale kawe ni kieng di embele le keing surung iri akeimu surung iri abajal na jegele nama jumbo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al ulanda emburung irisimu nama tulen kwana kegila ye ila duo nama kwel ila ari ariye kitaban diyo pia ki kwa kerna embele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwana si jengu eliang isi na puwang isi na lo long isi neski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong yekwe lalandin si mesi jiu alandjiu na kila kwa si mesi irijegi aliyepia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwe na som diyo pia som abaki nkwa bele som kifuru ba lo yal kwa dele gud kwe kani abam kwa gud nama galkai magirai som nama lo nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbelengi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarasai lagalirona na kolwa ke kila kulizi basom kriya ke for ilain na kila embele ne ki do kere embelayo na edu it anyana kila bedanga se pia kwa gisi yezat na mu undul na kwel asan kaange lan ko na yingo na dok asan kaay mudilan ko na yingo na dok asan fuwan ko na kayimul endala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarik al giski wu kundie naskere naskona kari nasaba tulen ko na kirida buruilla dan buru ota nyet bakikain gidan bere adi dangan konage adi buwan konage adi reitan konage adi lolongage adi karabage nyet aldan buru kai kira nyet baske dan bere ki do kere melaze marankin kwai titti numuskume na kira belanga si dange tuwa kabi na diega zakarta titti na ilabtarezi nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yen ken kang nama tane kamwe na kila kwa diyen kutsi kawe nama kamwe tia na ilabtarezi yen kawe.

ki na nama en kwel alande ara tullen nin ko en garan jiduon bele siyasa jiwi elanga zui balanjen nas kingsi jengo marang elanzi jiwi alangel nas dingsi iriyo kila doraza jiwi nama kal dingsi stoure nja nas iriyo kina nama ko ande ara na garan dinen diotsa ko anyet al ko ambele akwe bailan ko yasan ilim kiwi la nama keran na kingsi ka wan nas irika ga elanga ko heba alangija nas duon bele jiwi nama jija ngena yena ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa deranga songa yini na kere dok ilaing na yi duo jeyngo se duo si yani den jayinga yeke al yesi alla pia indalang uu pia indalang yesi jeyuna rikere ya nazi yesi jeyuna rikere ya yelia kila kwa ngudo asaslum ne donan kila kwa le yela na pingina kila kwa si na kenga ala si irel ilaing na kenga ala ngudo kila si den ararengal bar kenga ala kai ila si nama yena kwa ngira asa jeyngo duo si tabu tabules jeyngo na rikere ya ki na nama en kwa ande arang karang ji dingiral dingi ala jiti dingal la bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin jiba jamal yan na abay sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko alande aratul ning karang kwa be kwa albakeyi dok albaski mo da gen kiasa na

dokin ya gangi jam kwa dan bernami korendara le na ette na maye nyalwakin kwa al kwel alang rusinden domborele kirsingo dengal dira siska ine namo kwel alang sangal tok osondik ale wenga ou no ou ilore namo giska ardeng a al dc le namagal kaungi duli gis dengal dipi namagal ken jingo kingo dele kirsingo na namaskar denga ine namo en kwa lia ye nama ki ken rusang warikera na diemburu pingiti elain naye bele dikelami na imbeleng ala diemburu lompi al kien kwang jegirin ela nama yangasi nun songa ini ide ye nama de lo ela sujundi ala de le kien namang kien orusa ou doken arakeini nina alba yen dorakeini na judian surule kaunti noami namas kien orusa ausi inkwa bo nabaungi duobe du den yanton pingi lompi alang dien ere tu lei nina alba bi Wayne ere banga na doing ere banga na lumpi namagi bingasi eri ini alang bi eri bumo alang bi ke umel bawi dobe do denton ling ide yeng namas yesi udo kami ide yeng namaki urukomole namas yesi en anye ki alambaki ginko marang no amen namastani gingu namayin kwa kwendo gola kani kai nagi jundi alang ki ginko kasi bas ilong doing dio dogola ala akimba alang ken tongabang walagal alang kien kwa bayna ki na in nama yei ndayang aldi sina ina mbeleng rusing aldi anialba dere litel la kirsimo na namagal ine tiri karenka ngel jam kwa dayan bernami gorendara le lianamagal kainga na duodik deng dengis aldi pia lianamagal deng kirsimo

0: Na, kien ay sindeng aldi biya?
1: Eh, kaya sindeng aldi ang aldi?
0: Eh, yaw ko dolwa bat na siya.
1: Eh, aldi swas domi, iding nas kilmang den tuling undul na si jirgungo undul ki kilmang diyo. Ah, aliyanga yatwe na illa kenga mwabi ambaru. Namaya si songa skirye na songa kusenge ingi. Namaya mkwaka albele kelami na inkami nga duimbaru. Al mune enga. Na lompi el nas kwingi si barafotafia na kilagia duimbaru mune na kwasi dok. Udu kidwa swata raspesge. Naka asang awlana duimbaru lale aungi. Idi naka basabaring ela al duimbaru. Na nga kiaba namaya mwala nkwa mburu el na nama duimbaru kelami ala ngawungi. Nama kenga runga si arusati teria nasi mkwa bimang na albaungi na duobiduo deng yang tongye. Keng ruza nama kauringye labelezi. Akwe laba alankien tonga kaungya alankikien kiol. Ye namas inkwa bikaengi na batwel alamba kikijinko. Nama yeng ange alamba kikijinko jise alanga ikundiba. Namas inkwa kikijin alanga koba iding naka na albaru enga duindio dogola asa agingye. Dogola kidala kimbalang ari nez biongasi tongan siede kingi wala isang abanga kingi al awune labaungi lompi biongasi ailang iritu le ini na min kikiembang kikien ayengete bukwa. Ide ken ruza nama kume nama ki uruko mwale na kwe labala nyesi kundia.
0: Tulei mayirambayin dok nas deng aldi nantarazja na kankel jam kwa nama dogine itirikaring nas dok deng tombulendak dikel kam nama karkei nga kanyi ngwele keri.

tanda ko yin ga ngel jam kwa da barnami ko ren darale na ette na maye ni alwakin kwa al kwel alan rusinden domborele kirsingo den aldira siska ine namo kwel alan sangal tok osondik ale wenga o no o ilore namo giska ardeng a aldc le namo gal kaungi duli gis den aldi piano namo ken jingo kingo dele kirsingo na namaskar denga ine namo en kwa lia ye namo ki ken rusang warikera na diemburu pingiti elain naye bele dikelami na imbeleng ala diemburu lompi al kien kwang jegirin ela nama yangasi nun songa ini ide ye nama de lo ela sejundi ala ye de le kien namang kien orusa ou doken arrakeini nina alba yen dorakeini na judian surule kawantien noami namas kien orusa ousi inkwa bo nabaungi duobe duo deng eantong pingi lompi alang dieng ere tu lei nina alba bi Wain ere banga na duing ere banga. Na lompi namagi bingasi eri ini. Alang bi erit bumo alang bi ke umel bawi. Dobe do dentong. Leng ide yeng namas yesi udokamie. Ide yeng namaki urukomole. Namas yesi en anye ki alamba kiginko marang no amen namastani jingu namayen kwa kwendo gola kani kai nagi jundi alang kiginko kasi bas ilong doing dio dogola ala akimba alang ken tongabang walagal alang kien kwa bayne ki na in nama yei ndayang aldi sina enam beleng rusing aldi ane alba dere litel la kirsingo na namagal ine tiri karenka ngel jam kwa dayan bernama gorendara le namagal kainga nas duodik deng deng sal di pia le namagal deng kirsingo

0: Na, kien ay sindeng aldi biya?
1: Eh, kay sing ay ding aldi?
0: Eh, ya ugo dolwa bat na ziya.
1: Eh, aldi swaz domi, iding nes kilmang den tuling undul lansi jirgungo undul ki kilman diyo. Alianga yatwe ne illa kenga mwabi ambaru. Nama yesi songa skiri na songa kusenge ingi. Nama yankwa ka albelekel ami na inkami ya duin baru. Al mune enga na lompi el na skwingi si barafotafia. Na kilagia duin baru mune na kwa zidok. Udu kidwa swa taras pisge. Naka asang awlana duin baru lale awungi. Idi naka basabaring ela al duin baru. Nanga kiaba nama yankwa alang kwa mburu el nana nama duin baru kelami alang awungi. Nama kenga runga si aruseti teria na sinkwa bimang na albaungi. Na duobido deng yang tongye. Keng ruza nama kauringye lebelezi. Akwe laba alanki ntonga kaungya, alanki kien kiol. Ye namas inkwa bikaengi na batwel alamba kikijinko. Nama yeng ange alamba kikijinko jise alanga ikundiba. Namas inkwa kikijin alanga koba iding naka na albaru enga duindyo dogola asa agingye. Dogola kida la kimbalang ari nez biongasi tongan siyede kingi. Wala isang abanga kingi. Al awune la baungi lompi biongasi ailang iritu le ini nang min kikien bang kikien ayengete bu. Ide keng ruza nama kume nama ki uru komole na kwela balan yesi kundia
0: tulei amiran bain dok nats deng aldin antaraz ja na kankel jam kwa nama dogine tirikaring nas dok dang tombulan dak dikel kam nama gar kainga kan yingo elkeri